Allah kukan kurciya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na Bond FM 92.9 sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu da dori daga inda na da sa'aya a yau kenan ina taya daukacin masu sauraron mu wato murnar bukin ranar yancin kai wato 1 ga watan Oktoba na yau kenan Muna kuma roƙon Allah ya sada mu da dukkan alkhairai da ke cikin wannan rana. Amin summa amin. Da misalin karfe 3 daidai akwai mu dauke da shirin fa'idar musulunci. A dai ci gaba da kasancewa tare da mu. Ina gabar mu shakata da wannan waƙar kafin mu je ga shiri na gaba.